0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya. Itu dia Lemon Girl Group Indonesia dengan lagunya Level Up. Tentunya aku juga bakal bikin kamu level up hari ini dengan kabar terbaru info cuaca supaya kamu nggak salah ambil langkah. Salah ambil keputusan gitu ya untuk mempersiapkan hari ini, rencana kamu mau keluar atau mau stay di rumah aja, tapi tentunya nggak kaget dengan cuaca yang ada. So, ini dia info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Teman Pro 2, info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan untuk kota Palembang dan sekitarnya hari ini. Di pagi hari cuacanya ini akan berawan dan ada potensi hujan ringan nih di wilayah Oki, Banyuasin, Palembang, dan Oku Timur. Sedangkan di siang ke sore harinya, cuacanya masih berawan dengan potensi hujan di wilayah Oku Selatan, Oku, Oku Timur, Muara Nim, Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, Musirawas Utara, Musirawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Palembang, dan Oki. Sedangkan potensi hujan ringannya itu ada di wilayah Lubuk Linggau dan Pali. Jadi untuk kota Palembang berhati-hati di siang ke sore hari karena ada potensi hujan nih teman Pro 2. Dan di malam harinya cuacanya masih berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Empat Lawang, Lahat, Muara Nim, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Oki. Sedangkan untuk potensi hujan ringan ada di wilayah Oku Timur, Oku, Pagaralam, Musirawas, dan Musirawas Utara. Dan untuk suhu udaranya Tumum Pro 2 di wilayah Sumsel sekitar Palembang, Banyuasin, dan Musi Banyuasin itu sekitar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 hingga 99%. Pastiin ruangan kamu gak terlalu lembab Tumum Pro 2 supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh terlalu lembabnya ruangan kamu. Itu dia tadi Tumum Pro 2 info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.

0: mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota. Sial.
1: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
2: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
2: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak habis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
2: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih bareng Divya Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Wah wah wah. Setelah tadi pagi aku sama singgung ya, gimana manusia warga kota Palembang udah terbit duluan ya sebelum matahari terbit di jembatan Ampera. Ini pantauan terbaru di CCTV teman Pro 2, lebih full lagi, lebih banyak lagi ternyata ya peserta CFD hari ini ya. Dibandingkan yang tadi pagi nih, udah pada bangun semua, kayaknya udah pada ngumpul semua di jembatan Ampera. Ini rame banget sih. Kamu yang masih di rumah, ada rencana gak sih teman Pro 2 buat ngikut CFD juga? Atau mungkin ada tujuan lain nih hari ini? Boleh banget kalau kamu mau kabarin atau report aktivitas kamu hari ini, sekaligus request lagu juga buat nemenin kamu pagi ini di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau live chat RRI Digital. Abis ini aku puterin dulu request dari ada Ilham dari Lemabang, ada Diva Barus dan Hindia dengan Nafas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: feedback buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Masih bareng Divya Dispadas. Selamat pagi Tengom Pro 2. Dan informasi selanjutnya nih Tengom Pro 2, sekarang ini kan digitalisasi tuh lagi marak banget. Tapi perlu juga adanya literasi digital Tengom Pro 2. Nah, ini kalau dari pernyataan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat Tulus Santoso, itu menyatakan kalau literasi digital itu nggak cuma jadi tanggung jawab individu, tapi juga keluarga serta pemerintah Tengom Pro 2. Makanya nih, karena saat ini arus informasi itu banyak banget beredar melalui ruang digital yang sifatnya itu personal dan diakses melalui perangkat gawai atau gadget masing-masing nih. Jadi paling krusial banget untuk menghadapi banjirnya informasi, berita hoax, dan juga konten-konten yang meresahkan itu adalah dengan literasi yang mumpuni serta regulasi yang relevan. Oleh karena itu tuh, ini penting banget bagi para keluarga dan juga masyarakat Indonesia untuk meningkatkan literasi digital. Kalau menurut data Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2025, sebanyak sekitar 28,9% masyarakat ini nggak bisa memeriksa kebenaran informasi. Dan angka ini ternyata nggak kecil, Tengom Pro 2. Ini penting banget untuk jadi perhatian serius juga. Oleh karena itu, penting banget untuk kita sebagai warga negara itu menerapkan literasi digital, khususnya dalam menerima informasi di ruang digital kamu. Kalau kamu gimana nih, Tengom Pro 2? Biasanya, kalau kamu dapat informasi yang baru dan belum yakin akan kebenarannya, kamu cross check dulu gak sih sebelum kamu sharing?

Ternyata ada loh, kisah trofi legendaris yang penuh misteri bernama Piala Jules Rimet. Piala Jules Rimet adalah trofi asli yang diperebutkan sejak Piala Dunia pertama tahun 1930. Namanya diambil dari Jules Rimet, presiden ketiga FIFA. Saat itu, FIFA punya aturan unik. Negara yang 3 kali menjuarai Piala Dunia berhak menyimpan trofi ini selamanya. Pada tahun 1970, Brazil berhasil mewujudkannya dan Piala Jules Rimet resmi menjadi milik mereka. Namun perjalanan trofi ini tidak selalu mulus. Pada tahun 1966, trofi ini dicuri saat dipamerkan di Inggris sebelum Piala Dunia digelar. Beruntung saat itu, Piala Jules Rimet dapat ditemukan di London Selatan. Sayangnya, kisah pencurian kedua tidak berakhir sebahagia itu. Tahun 1983, trofi Jules Rimet kembali dicuri di Brazil. Para pelaku memang tertangkap, tapi trofinya tidak pernah ditemukan. Akhirnya sejak 1974, Piala Dunia menggunakan trofi baru yang kita kenal hingga sekarang. Tapi Piala Jules Rimet tetap hidup dalam ingatan sebagai simbol mimpi, persatuan, dan kejayaan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Itu dia Stray Kids dengan lagunya Stay yang juga ditujukan untuk para penggemarnya yang juga disebut Stay ini tuh Pro 2. Tapi sayang banget kali ini ada kabar yang cukup menyedihkan dari grup K-pop Stray Kids karena salah satu anggotanya Seungmin akan dipastikan tidak tampil di Governor's Ball New York karena cedera stress fracture pada pergelangan kaki kiri. Dari pernyataan JYP Entertainment, Seungmin saat ini masih menjalani pemulihan intensif dan membatasi aktivitas serta perjalanan jarak jauh. Stray Kids tetap tampil sebagai headliner dengan 7 anggota tanpa Seungmin pada 6 Juni mendatang. Dalam pernyataannya juga, JYP Entertainment menegaskan, kesehatan artis akan selalu menjadi prioritas utama perusahaan ke depannya. Agensi juga berjanji akan memberikan penanganan medis profesional demi mendukung proses pemulihan Seungmin secara optimal. Waduh, get well soon untuk Seungmin yang mungkin sekarang stay lagi pada sedih ya karena lagi gak OT8 dulu nih. Semoga aja nanti segera bisa dikembalikan lagi Seungmin dan menjadi OT8 seperti biasa.
1: Yeah, LA, Inggris. Gue udah jalan, kita lagi nyampe.
2: I have your location. You haven't even

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Divya di Spade Pro 2 FM Palembang, teman Pro 2. Dan karena udah jam 9 nih, kita masuk di segmen Spade Budaya dan Pariwisata. Aku bakal kabarin kamu kabar terbaru dan terupdate tentang budaya Sumatera Selatan maupun Nusantara nih, teman Pro 2. Apalagi sekarang juga lagi heboh banget, kemarin baru ada Festival Kamangiwa Harmoni dan juga ada wacana dari Menteri Kebudayaan Fadlizon tentang revitalisasi rumah adat. Nah, itu yang bakal aku bahas nanti, teman Pro 2. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
4: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Dua. Nah, teman pro dua informasi di pada segmen budaya dan pariwisata pertama ini datang dari Festival Kambang Iwak Harmoni yang berlangsung kemarin banget teman pro dua ya, Sabtu tanggal 23 Mei 2026 di kawasan Kambang Iwak Palembang. Acara ini juga dimulai sejak siang hingga malam hari dengan konsep partisipatif terbuka nih. Ini ada dari perwakilan Dams Dance Studio Damri yang menyatakan kepada RRI kalau festival ini menggabungkan 4 etnis besar di Palembang. Etnis tersebut meliputi Melayu, Melayu Palembang, Arab, Tionghoa, dan Komre. Jadi menyatukan etnis di Palembang ini ternyata melalui seni dan tari, kalau menurut pernyataan Damri nomor 2. Selain itu juga Sekretaris Dams Dance Studio Khalidia Zahra mengatakan kegiatan ini memang dibuka untuk seluruh masyarakat tanpa ada syarat khusus maupun pengalaman menari. Panitia juga bahkan menggandeng dinas kebudayaan dan sponsor swasta untuk mendukung festival tersebut. Wow, keren banget ya teman-teman berdua.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

0: Pro 2.
1: Semua 1,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Bener banget gak sih teman Pro 2 kalau Palembang ataupun Nusantara itu punya banyak banget rumah adat. Nah, dan rumah adat ini juga jadi perhatian pemerintah nih untuk direvitalisasi mulai tahun depan. Jadi berdasarkan pernyataan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon, pemerintah ini sedang mengajukan program revitalisasi rumah adat mulai 2027. Program tersebut juga disiapkan untuk mendukung pelestarian rumah adat di berbagai daerah nih tahun Pro 2. Dan rumah adat ini juga revitalisasinya masih menunggu perubahan petunjuk teknis atau juknis program pemerintah. Saat ini program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS masih difokuskan bagi pelaku budaya dan pekerja seni. Dan untuk pendataan serta pemetaan rumah adat ini juga akan dijalankan sebelum program revitalisasi. Pendataannya ini dilakukan untuk menentukan rumah adat yang memiliki nilai sejarah dan layak diprioritaskan. Kira-kira rumah adat di Sumatera Selatan bakal termasuk untuk direvitalisasi atau enggak ya teman Pro 2?

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: sendiri.
1: Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

Brodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, wah, wah. Akhirnya segmen Sepada edisi Budaya dan Pariwisata udah berakhir nih, teman Pro 2. Berakhir juga Sepada hari ini karena udah mendekati jam 10. Udah saatnya Divya harus pamit dari ruang dengar kamu. Bentar lagi bakal ada Naura yang nemenin kamu di Sate Siang. So, thank you so much untuk teman Pro 2 yang selalu standby di Pro 2 FM Palembang. Semoga selalu jadikan 91,6 FM sebagai frekuensi favorit kamu. Divya Oktavani dari Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit. Bye.

Informasi pertama, Tomang Periode 2, Sungmin dari Stray Kids dipastikan tidak akan tampil di Festival Music Governor Balls di New York karena mengalami cedera pergelangan kaki kiri berupa stress fracture. Agensinya JYP Entertainment menyebut ia masih menjalani pemulihan intensif dan harus mengurangi aktivitas berat serta perjalanan jauh. Cedera tersebut juga sudah dirasakan sejak Maret 2026 dan hasil pemeriksaan lanjut memastikan kondisi ini membutuhkan waktu pemulihan lebih lanjut. Karena itu, ia diminta fokus istirahat dan menjalani perawatan medis secara rutin. Informasi selanjutnya, George Russell mengaku tidak pernah meragukan kemampuannya meski sempat melalui periode sulit pada musim ini. Termasuk hasil yang kurang konsisten di beberapa seri sebelumnya, ia juga menegaskan rasa percaya diri tetap menjadi kunci saat menghadapi tekanan di kualifikasi sprint Grand Prix Kanada. Russell juga menilai paket pembaruan yang dibawa tim Mercedes membantu meningkatkan performa mobil secara signifikan, terutama pada sesi kualifikasi di sirkuit Gillis Valenfield. Hasil tersebut membuatnya berhasil mengamankan posisi terdepan. Meski demikian, ia tetap meningkatkan bahwa balapan masih panjang dan persaingan dengan pembalap lain termasuk rekan setimnya akan tetap ketat. Informasi terakhir, Harry Maguire mengaku terkejut dan kecewa setelah namanya tidak masuk dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Ia menyebut masih yakin bisa berkontribusi besar untuk negaranya berdasarkan performa yang ditunjukkan bersama Manchester United musim ini. Maguire juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut cukup berat baginya karena ia merasa masih berada dalam kondisi performa yang baik. Meski begitu, ia tetap menghormati keputusan pelatih Thomas Tuchel dan menerima pencoretan tersebut. Meski kecewa, bek senior itu tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerap kerjaan bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Happy weekend, teman Pro 2. Gimana weekend kamu hari ini? Apakah udah dimulai dari rebahan seharian? Atau malahan kamu udah aktif dari pagi tadi, mulai dari ikut Car Free Day, olahraga, makan bareng keluarga kamu, sarapan bareng teman-teman kamu? Gimana tuh, teman Pro 2? Either way, apapun kegiatan kamu hari ini, teman Pro 2, kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Palembang untuk nemenin weekend kamu pastinya. Dan di santai siang hari ini kamu bakalan ditemenin Naura sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Dan untuk memulai keseruan kita hari ini, langsung aja kita mulai dari Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, bisa langsung request di 0816-110-916. Atau juga kamu bisa tinggalin pesan kamu langsung lewat aplikasi RRI Digital, yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So, teman Pro 2, the first song yang bakalan aku puter ini jadi salah satu lagu rilisan terbaru dari Olivia Rodrigo. This is Olivia dengan The Cure.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan. Teman terbaik.

Thanks for listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Root dari Heart to Heart ya, teman Pro 2 yang baru aja surpass 1 million stream on Spotify. Wow, congratulations Heart to Heart, dan mereka menjadi salah satu grup K-pop perempuan pertama yang mencapai milestone tadi, teman Pro 2. Keren banget ya. Emang lagu Root ini nih kayak teriang-iang terus enggak sih di kepala ya? Apalagi kalau di social media itu kemarin sempat ada trennya juga untuk interlude yang Stella ya, bagian dia ngomong kayak "You know what he said to me?" Dibuat beberapa versi sama para membernya juga, itu jadi bikin lagunya tuh makin catchy aja gitu kan, jadi kayak earworm gitu, pengen dengerin terus tiap hari. Nah, tapi teman Pro 2 ya, kalau kamu sendiri suka gak sih sama lagu Root dari Heart to Heart ini, atau kamu malahan biasa aja sih? Boleh dibagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816110916. So teman Pro 2 ya, the next song yang bakal aku play untuk kamu ini juga dari salah satu boy group Korea yang kemarin juga sempet memecahkan rekor di Billboard 200, teman Pro 2. This is BTS dengan Body to Body.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 New Better Part 2 dari Ariana Grande, teman Pro 2 yang jadi single rilisan terbarunya Ariana untuk menyambut her 10th anniversary album Dangerous Woman. Wah, udah 10 tahun aja ya Dangerous Woman ternyata rilis, teman Pro 2, gak kerasa banget waktu ya. Udah 10th anniversary gitu kan, dan Ariana bilang ini kalau album Dangerous Woman ini jadi salah satu album yang paling spesial banget untuk dia, karena jadi salah satu album yang bikin nama Ariana juga makin melejit ya di dunia permusikan. Dan kalau kamu suka Ariana, pastinya kamu udah tahu kalau Ariana minggu depan juga bakalan ngerilis single baru lagi, teman Pro 2 ya, untuk menyambut album terbaru dia, Petal. Dan lagu terbaru ini dia berikan judul Hate That I Made You Love Me. Waduh, dari judulnya aja udah rasanya pingin nangis ya enggak? Dan Ariana baru juga ngerilis teasernya tuh, teman Pro 2, di mana teaser itu menunjukkan seorang yang sedang menarik foto Ariana ya dari dashboard mobil kayak gitu. Apakah ini tanda-tanda kalau memang cinta ya, tentang lagu ini bakal menceritakan tentang putus cinta kayak gitu, teman Pro 2, atau malahan kita dibohongi nih, nanti totonya lagunya tentang malahan jatuh cinta kayak gitu kan. Kadang-kadang gak ketebak gini ya para penyanyi ini, kalau ngeluarin teaser sama lagunya tuh kadang-kadang berbanding terbalik kayak gitu ya. Tapi kita tungguin aja, teman Pro 2, ya minggu depan bentar lagi tuh lagu Ariana terbaru yang bakalan rilis di tanggal 29 Mei 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nanti 1.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Living My Best Life, JCJ ya teman Pro 2. Kayaknya sekarang JCJ bakalan living her best life ya, karena JCJ baru aja yang namanya mengumumkan bahwa dirinya telah bebas dari kanker payudara. Wow, congratulations JCJ. Oh my god, so happy for JCJ ya teman Pro 2 ya. Bahkan JCJ juga sempat mengaku kalau dia tuh nangis selama berjam-jam ya, karena lega setelah melewati masa-masa sulit selama hampir 1 tahun terakhir tuh. Aduh, keren banget. Aku tuh selalu terharu ya dengarnya kalau orang-orang tuh berhasil bebas dari kanker, karena memang tuh jadi momen yang aduh, hidup dan mati banget ya gak sih teman Pro 2 ya. Dan memang kalau dari cerita JCJ sendiri ya, pertama kali dia tuh terungkap kalau dia terkena kanker payudara itu pada tahun 2025, dimana saatnya tuh diri dia tuh lagi promosi album terbaru dia bertujuk Don't Taste Me With A Good Time. Salah satunya di lagu Living My Best Life tadi tuh jadi singlenya juga gitu teman Pro 2 ya. Jadi setelah dia tahu kalau dia kanker gitu kan, dia langsung melakukan pengobatan, menjalani prosedur yang namanya mastektomi sebagai bagian dari pengobatan yang dijalannya. Nah, terus meskipun dalam menghadapi kondisi yang berat, JCJ tetap tampil percaya diri dan beberapa kali juga menyampaikan candaan mengenai kondisinya di depan publik. Waduh, memang strong banget ya JCJ. Wah, keren. Once again kita ucapkan selamat untuk JCJ yang udah bebas dari kanker ya teman Pro 2. Dan kita juga doakan JCJ semoga selalu sehat dan bisa menghasilkan karya-karya baru untuk kita dengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, New Jeans dengan How Sweet, teman Pro 2 yang gak kerasa banget udah 2 tahun lalu dirilis ya. Aduh, dan sekarang kangen banget gak sih sama New Jeans? Tapi emang kalau sekarang ya, New Jeans sih kelihatannya belum punya aktivitas pasti tuh, kira-kira mereka bakal ngapain. Karena emang masih banyak banget drama ya di court, karena mereka masih bakal bolak-balik kayaknya ke court juga tuh. Dan tapi aku kemarin baca berita katanya Min Haejin tuh udah keluar dari dorm malahan. Jadi kayaknya New Jeans kalaupun nanti bakalan comeback, mereka gak akan dinaungin lagi sama Min Haejin gitu kan. Kayaknya kalau Min Haejin dan New Jeans tuh gak bersatu, kayaknya ada yang missing ya gak sih? Sayang banget gitu kan. Karena aku ngerasa warnanya New Jeans tuh memang hadir dari Min Haejin juga, yang memang punya pandangan yang berbeda dalam artwork dia juga ya, teman Pro 2 ya. Jadi yang bikin New Jeans tuh jadi unik juga semenjak mereka debut pertama kali gitu kan. Mereka bahkan gak ada promosi apa-apa, tiba-tiba muncul aja di kancah music ya kan. Itu agak gila sih ya. Kayak bener-bener gak ada promo, tiba-tiba ngeluarin lagu dan lagunya langsung booming gitu kan. Lagunya salah satunya itu adalah Attention waktu pertama kali debut. Setelah Attention muncul, rilis lagi tuh music video baru Hype Boy. Terus rilis lagi Hurt. Terus muncul lagi Cookie untuk EP mereka. Jadi tuh bener-bener yang dar-dar-dor aja New Jeans muncul, tapi semua orang tuh jatuh cinta sama New Jeans, ya enggak? Kayaknya karena emang New Jeans tuh punya warna yang beda. Terus tuh mereka tuh bener-bener yang Y2K, fresh, girly, dengan style yang sama gitu. Jadi orang-orang tuh bener-bener yang suka aja gitu sama New Jeans. Setuju gak? Taunya gak ada yang setuju ya ngomong dari tadi. Tapi teman Broadway, kita doain aja semoga cepet-cepet selesai ya masalah legalnya New Jeans ini, dan mereka bisa comeback bareng-bareng ya kalau mereka bisa gitu kan. Siapa tahu juga mereka bakal comeback di apa namanya, entertainment lain gitu kan. Mungkin, who knows ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, the next song yang aku play, bakalan aku puterin untuk kamu juga, ini adalah salah satu lagu dari naungannya Min Haejin dulu gitu, waktu Min Haejin masih kerja di SM Town. This is Red Velvet dengan Cosmic.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Keliling dari Farel Hilal ya, teman Pro 2. Kalau Farel Hilal udah ngajak kita keliling kota ya. Sekarang ada salah satu serial Netflix juga yang udah ngajak kamu keliling dunia kali ya. Salah satunya ini adalah Emily in Paris, yang tahun ini mereka bakalan menjadi tahun terakhir dari serial Emily in Paris ini. Wah, sedih ya. Kayaknya udah lama banget Emily in Paris itu tayang. Kayaknya dari tahun berapa ya? Aku lupa deh. Mungkin dari berapa? 2000. Sotoy, baiklah. Dan ini kan di tahun ini ya, Emily in Paris tuh bakalan syuting di Yunani tuh, tahun Pro 2 ya. Jadi emang kayaknya nuansanya bakalan kayak apa ya, warna biru-biru gitu kan. Pokoknya memanjakan mata banget pastinya tuh, tahun Pro 2. Dan emang sekarang memang lagi proses produksi juga filmnya tuh. Jadi untuk kamu yang suka sama Emily in Paris atau belum pernah nonton Emily in Paris sama sekali, tuh kamu bisa banget nonton langsung aja sebelum season 6 ini tayang. Jadi nanti kalau season 6 udah tayang, kamu udah tahu ceritanya apa kan, teman Pro 2 ya. Jadi seru banget pastinya Emily in Paris. Kalau kamu gak tahu, ini cerita tentang seorang perempuan yang bekerja di Paris kemudian menjalani kehidupan baru di Eropa, di mana cerita serial ini memang mengikuti kehidupan dia yang penuh petualangan, tantangan pekerjaan, serta dinamika pertemanan dan hubungan romantis. Jadi emang seru, romantis gitu kan. Kalau kamu suka romcom, wajib banget nonton Emily in Paris di Netflix.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Pindah pelan-pelan dari Ivy Alisa, teman Pro 2 yang jadi rilisan terbaru dia juga. Yang kalau kamu kayaknya taunya Ivy itu dari podcast dia ya nggak sih? Tapi sebenarnya Ivy Alisa tuh udah lama banget yang namanya jadi penyanyi gitu kan. Bahkan dari kecil dulu dia udah jadi penyanyi karena dia ikut idola cilik dulu teman Pro 2 ya. Dan dia bahkan bisa main piano juga gitu. Emang dia tuh berbakat banget anaknya ya. Tapi sekarang Ivy tuh lebih terkenal gara-gara suka nyablak ya, ngomongnya tuh bener-bener yang ya kalau di otak dia apa langsung dikeluarkan aja gitu kan, dari kata-kata papine gitu kan. Terus apa kemarin tuh jilbab bulu domba Garut, ada aja gitu teman Pro 2 ya, ucapan dari Ivy tuh yang emang ikonik banget gitu kan. Tapi kalau dari lagunya malahan Ivy nih lebih kesedih-sedihan ya lagunya teman Pro 2 dibanding yang nyablak-nyablakan gitu. Jadi lagunya tuh emang di pelan-pelan pindah pelan-pelan ini nih menceritakan tentang seseorang yang perlahan mulai memindahkan perasaannya bahkan sebelum hubungan yang dijalani itu benar-benar usai gitu kan. Jadi move on sebelum putus gitu teman Pro 2. Wah, apakah ada yang lagi relate nih sama lagu ini? Dan ternyata juga teman Pro 2 ya, lagu ini juga terinspirasi dari salah satu curhatan yang ditemukan Ivy di media sosial. Dan berdasarkan awal dari sebuah kutipan mengenai seseorang yang diam-diam mencoba move on meski merasa berada dalam hubungan, Ivy kemudian melihat begitu banyak orang yang membagikan pengalaman serupa. Dan gak cuma dari media sosial juga tuh, Ivy juga terinspirasi lagu ini dari cerita orang-orang terdekatnya gitu kan. Jadi emang mungkin banyak ya orang-orang yang sekarang tuh move onnya tuh bukan pas putus tapi pas lagi dalam hubungan gitu teman Pro 2. Kalau menurut kamu sendiri gimana teman Pro 2? Apakah kamu juga pernah yang namanya menghadapi situasi move on tapi belum putus gitu? Boleh dibagiin curhatan kamu di WhatsApp kita di 0816110916 atau juga kamu bisa curhat langsung di aplikasi RRI Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2 memasuki jam 12 lewat 1, kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura di santai siang hari ini dan udah jam 12 aja yang artinya kita bakalan ngebahas seputar dunia kuliner nih teman Pro 2. Kalau ngomongin kuliner kayaknya seru ngomongin kuliner Italia enggak sih teman Pro 2 ya? Karena kemarin aku tuh sempat lihat di Instagram ya, ada restoran pizza baru di Palembang gitu teman Pro 2 ya. Jadi aku pengen ngebahas tentang makanan-makanan Italia yang mungkin kamu enggak tahu nih sebelumnya ada juga di luar sana gitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran kira-kira hidangan Italia apa yang bakalan aku kasih tahu ke kamu, jangan kemana-mana teman Pro 2, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak yang aku janjiin tadi, kita bakal ngebahas putar makanan Italia ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang biasanya taunya cuman kayak pizza, spaghetti, yang gitu-gitu doang, aku kasih tahu kamu hidangan satu ini yang pastinya kamu bakalan auto pengen makan juga nih. Apalagi kalau bukan risotto, teman Pro 2 ya. Jadi risotto ini merupakan hidangan nasi khas Italia Utara yang dimasak menggunakan kaldu hingga menghasilkan tekstur creamy dan lembut. Dan memang sajian ini biasanya dibuat dengan beras short grain. Jadi bukan beras kayak kita ya. Kalau kita kan berasnya gede-gede tuh. Nah, kalau mereka ini berasnya memang beras pilihan kayak gitu, teman Pro 2. Nah, jadi dengan menggunakan beras

perkembangan perdagangan beras itu membuat kota-kota kayak Milan, Venesia, dan Genoa itu memperoleh keuntungan besar, dan akhirnya terbuatlah konsep risotto ini karena terinspirasi dari rempah-rempah dari timur juga gitu teman-teman berdua ya. Jadi kalau untuk sekarang sih risotto tuh hadir dengan banyak banget varian ya. Kalau dulu tuh mungkin dibuatnya sama kaldu aja, dimasak sampai kental gitu. Kalau sekarang tuh banyak variasi dengan tambahan jamur, seafood, sampai sayuran-sayuran segar juga kadang suka dicampur sama risotto yang lagi dibuat gitu. Nah teman-teman berdua, untuk kamu yang penasaran juga nih tentang risotto ya, selengkapnya kamu bisa banget baca artikelnya di laman resmi rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, tadi aku udah kasih tahu kamu salah satu hidangan asal Italia yang mungkin banyak yang gak tahu juga, teman Pro 2, yaitu risotto. Nah, sekarang aku bakalan kasih kamu rekomendasi makan pizza di mana yang enak di kota Palembang. Iya dong, karena kan mumpung lagi weekend, jadi bisa waktu kamu spending time with your friend atau family kamu gitu, teman Pro 2, ya, makan pizza kan. Karena hidangan pizza tuh salah satu hidangan yang enak banget untuk makannya bagi-bagi, ya enggak? Dan salah satu tempat makan pizza yang kayaknya cocok banget untuk nongkrong dan nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol santai gitu kan, yaitu di La Casa Coffee Pizza, teman Pro 2, ya. Lokasinya sendiri itu di Jalan Iklim 1 di belakang Dunkin Donut. Terus ada juga satu lagi di Pelaju dekat tangga Tekad, teman Pro 2, ya. Jadi tuh kamu bisa kesana tuh, tempatnya juga cozy banget. Pizza-pizzanya juga banyak banget pilihannya, teman Pro 2. Selain ada pizza juga, mereka ngejual makanan-makanan ringan kayak French fries, terus tuh juga platter kayak gitu, jadi cocok banget untuk nongkrong bareng teman-teman kamu. Terus yang kedua, ini juga kayak aku bilang nih, tempat pizza baru di kota Palembang, teman Pro 2, ya, Lo-Fi Pizzeria, teman Pro 2. Mungkin kamu udah pernah dengar pizzeria ya, karena dulu sempat ada di Palembang emang pizzeria ini, tapi sempat tutup gitu. Nah, kayaknya mereka nih sekarang nge-rebranding lagi jadi Lo-Fi Pizzeria, di mana Lo-Fi Pizzeria ini unik banget, teman Pro 2. Pizzanya tuh kita biasanya tahu dengan rotinya tuh roti biasa gitu ya, tapi kalau di Lo-Fi Pizzeria mereka tuh menggunakan roti sourdough. Jadi tuh rasa pizzanya tuh lebih unik gitu, teman Pro 2, ya. Teksturnya tuh kayak lebih kenyal-kenyal gitu rotinya kalau kamu makan nanti. Jadi tuh bakalan kasih experience yang berbeda dari makan pizza yang kamu tahu gitu. Dan selain itu juga di pizza Lo-Fi Pizzeria ini mereka juga ngejual banyak banget varian topping yang unik-unik, teman Pro 2. Jadi kamu wajib banget cobain datang ke Lo-Fi Pizzeria ini. So, teman Pro 2, kalau kamu sendiri ada gak sih tempat makan pizza favorit kamu di kota Palembang? Boleh dong dibagiin ke aku ke WhatsApp ke 0816 110916.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. As always nih, udah masuk jam 1 aja, artinya kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama olahraga, jangan sampai ketinggalan berita olahraga yang bakal aku sampaikan ke kamu. Karena nih, beritanya seru-seru banget berhubungan sama Piala Dunia 2026. Penasaran kan berita apa tuh, teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Ternyata ada loh, kisah profil legendaris yang penuh misteri bernama Piala Jules Rimet. Piala Jules Rimet adalah trofi asli yang diperebutkan sejak Piala Dunia pertama tahun 1930. Namanya diambil dari Jules Rimet, presiden ketiga FIFA. Saat itu, FIFA punya aturan unik. Negara yang 3 kali menjuarai Piala Dunia berhak menyimpan trofi ini selamanya. Pada tahun 1970, Brazil berhasil mewujudkannya dan Piala Jules Rimet resmi menjadi milik mereka. Namun perjalanan trofi ini tidak selalu mulus. Pada tahun 1966, trofi ini dicuri saat dipamerkan di Inggris sebelum Piala Dunia digelar. Beruntung saat itu, Piala Jules Rimet dapat ditemukan di London Selatan. Sayangnya, kisah pencurian kedua tidak berakhir sebahagia itu. Tahun 1983, trofi Jules Rimet kembali dicuri di Brazil. Para pelaku memang tertangkap, tapi trofinya tidak pernah ditemukan. Akhirnya sejak 1974, Piala Dunia menggunakan trofi baru yang kita kenal hingga sekarang. Tapi Piala Jules Rimet tetap hidup dalam ingatan sebagai simbol mimpi, persatuan, dan kejayaan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Minggu tuh biasanya memang identik sama olahraga, jalan santai atau kulineran di CFD ya gak sih? Tapi pagi hari ini suasana Car Free Day di kota Palembang tuh agak beda dari biasanya, teman Pro 2. Kenapa? Karena di kawasan Jembatan Ampera sampai Bundaran Air Mancur Cempaka rame banget sama yang namanya kemeriahan sosialisasi bola gembira Piala Dunia 2026 dari TVRI Sumsel bareng RRI Palembang dan Antara Sumsel tuh. Wow, keren banget. Jadi tadi pagi tuh sempat ada flash mob, ada karnaval, sampai arak-arakan keliling area CFD yang sukses bikin warga-warga tuh ikutan heboh gitu kan. Banyak yang berhenti buat nonton foto-foto, bahkan ikutan joget bareng di tengah kemeriahan sosialisasi tersebut gitu teman Pro 2 ya. Dan emang kayaknya antusias warga Palembang juga luar biasa banget ya. Dan ini memang ngebuktiin lagi kalau demam bola itu tuh emang gak pernah gagal nyatuin semua orang. Dari yang ngerti offside sampai yang cuma nunggu pemain favorit muncul tuh tetap ada euforianya ya enggak? Apalagi euforia Piala Dunia 2026 makin terasa banget karena nantinya seluruh pertandingan bakalan disiarkan di TVRI secara televisi dan RRI secara terestrial mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. So, teman Pro 2 ya, jangan sampai ketinggalan keseruannya, pantengin terus keseruan program Piala Dunia di RRI seluruh Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nanti mau Wensik 7 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih seputar dunia olahraga, sepak bola ya teman Pro 2. Kali ini ada momen viral yang berhasil menyentuh banyak banget fans-fans sepak bola, terutama fans dari Persib teman Pro 2 ya. Karena ini salah seorang kapten ya, baru aja mengunggah unggahan di Instagram dia ya tuh. Unggah

dengan meraih 3 gelar beruntun. Dan ia mengatakan belum ada klub Indonesia yang mampu melakukan pencapaian tersebut sebelumnya. Dan Klok juga mengatakan bahwa kemenangan Persib ini bukan hanya soal trofi aja, tapi juga warisan semangat bagi generasi muda. Wow, keren banget ya. Memang kalau ngomongin sepak bola tuh gak cuman jadi momen-momen yang di lapangan aja ya teman berdua, tapi momen-momen di backstage, momen-momen encouragement kayak gini, ini jadi momen-momen yang nostalgia ya. Jadi momen-momen yang sangat-sangat menyentuh hati ya, terutama untuk fans-fansnya yang suka banget sama Persib gitu. Bahkan banyak fans yang komen ngerasa happy banget, apalagi pas tahu Persib itu akhirnya menjuarai Liga Indonesia 2025-2026 gitu kan. Jadi makin euforia itu berasa banget gitu teman Pro 2 ya. Keren banget sih. Kalau gitu congratulations untuk Persib ya teman Pro 2. Kalau kamu juga suka sama Persib, boleh banget kamu baca artikel selengkapnya juga di laman resmi rri.co.id.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Death of a Bachelor dari Panic at the Disco ini jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di santai siang hari ini, teman Pro 2, karena aku harus pamit dari ruang dengar kalian. Tapi jangan sedih, teman Pro 2, karena selanjutnya kamu bakalan dengar Indonesia Top 20 Nasional dan juga International Top 20 of course, bareng Pro 2 Jakarta. Jadi teman Pro 2, thank you so much yang udah nemenin aku di santai siang hari ini. Seru banget kita ya hari ini, teman Pro 2. Dan lastly, dari Jar Radio, kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: yang teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah jadi dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

0: Kalau denger lagu Bernadia yang ini di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number

0: Kamu barusan dengerin Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama Lamanya.
1: Number 12.

0: dari posisi 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: berubah selama dengan semusim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget ya sih.

0: siapa lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Tahan, sabar. Kita recap dulu ya, dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19, Bernadia Rabunjau. Posisi 18, Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17, Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 16, Mahalini, Kemarilah Tenang. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14, posisi 13 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, posisi 12 Dimansyah Laitupa, Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Sheila on 7 dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinas Piro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 101.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, sore ceria hari ini bareng sama Irina Jali pastinya ya. Dan aku gak sendiri sore hari ini karena udah ada nih teman-teman dari Unsri pastinya, teman Pro 2 yang udah aku sounding juga ya sebelum ini di story Instagram. Yes, kenalan dulu, ada siapa ini? Halo.
1: Hai.
0: Oke, boleh dideketin lagi, Seng? Oke, ya. Kenalan dulu dong, ada siapa nih?
1: Oke, mungkin kenalannya bisa dari aku duluan ya. Aku gak sendiri, cuman aku duluan kenalan.
0: Oke, boleh.
1: Oke, jadi nama aku Safira. Dan sekarang itu mungkin kalau kesibukannya aku mahasiswa semester 4.
0: Oke.
1: Di manajemen, di fakultas ekonomi. Dan sekarang aku memegang, di ISEC itu memegang role sebagai customer experience team leader di departemen exchange.
0: Oh, I see.
1: Atau outgoing global volunteer.
0: Boleh?
2: Oke deh, aku mau kenalan juga. Hai semuanya. Aku Priyanka, tapi boleh dipanggil Rain aja. Dan aku juga di sini sebagai customer experience team membernya OGV gitu ya, sama. Dan aku sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Unsri di semester 2 gitu.
0: Oh, maba ya. Baik, masih kinyis-kinyis gitu ya. Oke. Kalian boleh jelasin dulu enggak sih kayak Isaac ini apa nih gitu kan? Maybe ada beberapa teman Pro 2 juga yang lagi dengar kayak belum terlalu familiar maybe.
1: Jadi ISEC itu leadership organization ya Kak, yang udah ada dari 1948. Dan ISEC ini dibangun oleh 7 pemuda dari berbagai negara, yang mana tujuan mereka untuk membangun ISEC ini adalah untuk membangun humankind potensial. Jadi kita benar-benar fokus ke leadershipnya. Nah, ISEC sendiri udah ada di 120 lebih negara. Dan di Indonesia sendiri itu lebih dari 20 local committee. Jadi ada, kita kan ISEC in Unsri, terus ada juga ISEC in UI, ada ISEC in Bandung, ISEC in UNS, jadi beda-beda gitu. Dan kita temenan sama seluruh negara. Ada ISEC in Universitas Malaya, ISEC in HCMC, Vietnam gitu. Jadi banyak pokoknya ISEC ini tersebar di seluruh negara gitu sih.
0: Oke. Dan mereka kemarin sempat bilang kalau mau ngebahas juga tentang Global Volunteer ya. Boleh dijelasin dikit nggak sih kayak sebenarnya apa sih Global Volunteer ini?
2: Oke, jadi Global Volunteer itu programnya dari ISEC. Jadi ISEC itu punya banyak banget program, dan salah satunya itu Global Volunteer yang mana kami maintain gitu ya. Global Volunteer itu tuh program volunteering internasional. Jadi itu dari ISEC buat ngasih kesempatan ke anak-anak muda kayak kita, tepatnya dari umur 18 sampai 30 tahun gitu ya, untuk volunteering ke luar negeri. Jadi bukan cuma traveling doang gitu bisanya, tapi kita juga kasih impact yang real gitu lewat project-project sosial. Nah, project-project dari ini tuh bukan sekedar project sembarangan gitu ya Kak. Jadi projectnya ini based dari SDGs gitu ya, atau Sustainable Development Goals. Nah, SDGs ini tuh ditetapin dari PBB gitu ya, sebagai goals biar dunia kita tuh jadi lebih baik gitu loh. Nah, karena itu projectnya itu pastinya emang ada goals-nya gitu. Nah, sebagai contoh ya, project-project dari Global Volunteer ini tuh SDGs itu kan ada 17 ya jumlahnya ya. Jadi SDGs 4 contohnya. SDGs 4 itu quality education. Jadi dari SDGs 4 itu kita projectnya itu ngajar anak-anak kecil gitu di negara tujuan. Dan ada juga SDGs 3 yaitu tentang kesehatan mental. Jadi kita tuh bakal kasih awareness gitu di negara tujuan, kayak apa sih pentingnya kesehatan mental gitu. Dan masih banyak lagi gitu.
0: Mau ditambahkan sedikit Safira? Boleh.
1: Oke, mungkin aku tambahin ya Kak. Jadi kita itu kenapa kita butuh SDGs sebagai dasar project kita, karena setiap negara tuh kan punya aware yang berbeda ya Kak. Misal deh contoh Indonesia masih aware di pendidikan dan ekonomi gitu. Jadi nanti misal ada bule-bule yang mau volunteeran lewat ISEC ke Indonesia, mereka itu fokus di pengembangan pendidikan dan ekonomi. Gitu. Nah, sama kayak kita kalau kita mau ke Vietnam, misal Vietnam ya, kita ambil contoh aja. Kita mau ke Vietnam, Vietnam itu masih aware di ekonomi. Jadi nanti di sana kita itu bakal kayak doing marketing things lah gitu, nge-promote pariwisatanya Vietnam gitu. Nah, jadi banyak emang project kita tuh ke negara-negara yang berbeda juga.
0: Jadi memang kalau misalnya kita lihat banyak banget teman Pro 2 ya, ada kayak masing-masing bidangnya juga yang mereka pelajari. Tapi kalau kalian sendiri gabungnya sejak kapan?
1: Kalau kita di ISEC itu baru sih Kak, sejak 2025.
0: 2025. Iya. Barengan kah?
2: Iya,
0: sama
2: barengan.
0: Safira? Oh, barengan. Oke. Ini ada syarat-syarat khususnya sih? Kalau misalnya kalau kalian mau gabung ISEC.
1: Kalau untuk syarat-syarat khusus kita itu paling CV preparation, curriculum vitae, gitu-gitu. Mungkin teman-teman Produa tuh ada yang wondering lah ya, mesti nggak sih volunteeran luar negeri, bahasa Inggrisnya mesti bagus.
0: Bener.
1: Kalau kita itu minimal bisa daily conversation.
0: Kayak
1: hi, how are you? Jadi minimal tuh bisa berkomunikasi, karena nanti ketika kita di sana kita tuh bakal ngeedu masyarakat. Jadi global volunteer ini bukan sepenuhnya kita yang ngambil sesuatu dari mereka, tapi mereka yang ngambil ilmu dari kita. Gitu. Jadi gimana caranya kita ngasih ilmu ke mereka kalau bahasa Inggris kita aja itu nggak bisa daily conversation. Gitu. Jadi kita benar-benar harus daily conversation. Gak usah tes IELTS atau apa gitu, nggak usah. Tapi minimal bisa deh daily conversation.
0: I see. Tapi kalau misalnya ada nggak sih ternyata anggotanya yang bahasa Inggrisnya fasih, kayak dia tahu nih apa yang orang lain bilang, kayak tapi dia nggak tahu how to tell apa yang dia pengen gitu, apa yang dia maksud. Itu gimana kalau kalian sendiri?
1: Mungkin dari kita bakal kita kasih sebelum dia apply projectnya, kita bakal ajarin dulu, kita bakal tuntun dulu. Jadi dari kitanya preparation itu full dari kita.
0: Oh, I see.
1: Jadi nantinya dia tuh bakal siap untuk berangkat.
0: Oke. Apakah dalam waktu dekat ini juga bakal ada teman-teman kalian yang berangkat juga?
1: Iya, nanti di bulan Juli sampai bulan Agustus mereka bakal volunteeran ke Vietnam.
0: Aduh, ini anak-anak Unsri semua?
1: Iya, rata-rata anak-anak Unsri.
0: Semester berapa sampai semester berapa?
1: Ada yang semester 6, ada yang semester 4, banyak.
0: Oke, teman Produa ya. Jadi kalau misalnya kamu punya pertanyaan seputar volunteer ini, boleh juga nanti ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, teman Produa. Atau juga ke Instagram kita juga boleh ya, di @produa_rani_palembang. Kamu bisa tanya-tanya langsung seputar ESEK ini juga ya, dan nanti bakal dijawab juga bareng sama Priyanka dan juga Shafira. Kita bakal break bentar ya, tetap stay tune terus di 91.6 Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 106.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria ya, bareng sama Rena Zeli, ada Priyanka dan juga Syafira bareng sama aku, teman Pro 2. Sore hari ini, teman-teman dari ISEX ya, yang memang sore hari ini kita tuh ngebahasnya seru banget, Travel Impact and Grow with Global Volunteer ISEX in Unsri. Nah ya, tapi kalau dari Unsri sendiri nih, ini udah kloter keberapa sih yang bakal pergi nanti di Juli?
1: Kalau kita itu kloter, karena kita term ya kak, jadi term baru, buka kloter baru gitu. Ini baru yang pertama. Kita term, ya termnya kita term barunya dari Februari.
0: Dari Februari? Untuk tahun ini?
1: Untuk tahun ini, kalau tahun kemarin itu dua kloter.
0: Oke, dua kloter.
1: Jadi kita dipisah dua, summer sama winter.
0: Seru banget.
1: Terus? Kita itu perginya ya per peak tadi kak, per summer sama per winter.
0: Oh I see, jadi emang kalau untuk kloter-kloternya itu dibukanya kayak ada permitnya gitu ya. Oh kalau tak bulan ini nih bukanya di sini. Bisa milih nggak sih, maksudnya kayak ke negara mana yang bakal pergi volunteernya?
1: Boleh, justru kita bisa milih maunya ke negara yang mana.
0: Kalau kalian berdua nanti bakal ke Vietnam ya?
1: Iya.
2: Enggak.
0: Belum. Oh kamu belum, kamu belum memutuskan Priyanka ya?
1: Iya,
0: baik.
1: Masih maba kak soalnya.
0: Masih maba.
2: Masih merintis.
0: Mah. UMKM lu merintis ya. Oke. Kalau Safira kenapa memutuskan untuk ke Vietnam?
1: Karena aku udah lama sih emang mau jalan-jalan ke Vietnam gitu.
0: Cuman.
1: Ya udahlah ikut aja punyanya ISEX Global Volunteer, karena sekalian kita kan dapat sertifikat gitu. Sertifikat keluar negerinya. Jadi worth it gitu ketimbang jalan-jalan doang. Harganya juga sebenarnya enggak yang jauh beda kalau kita jalan sendiri gitu sih.
0: Oh iya, nah, ngomongin sertifikat nih teman berdua, berarti ini bakal ada banyak banget benefitnya ya?
1: Banyak dong kalau impact atau benefit. Mungkin aku bagi aja jadi tiga.
0: Boleh,
1: ya kak.
0: Bagi aja.
1: Mungkin impact untuk diri sendiri gitu, sertifikat internasional itu yang pertama, bisa nge-increase CV kita kalau misalkan dilihat sama orang-orang
0: gitu. LinkedIn kan, gitu ya. Malu-malu sama doi kalau di stalk ya.
1: Wah udah pernah nih volunteeran ke luar negeri gitu kan. Nah itu hard skill, itu hardnya. Kalau soft skillnya mungkin dari sisi critical thinking, public speaking, problem solving gitu. Nah yang kedua mungkin impact ke masyarakat ya kak. Kayak mungkin aku udah ngomong di awal kalau misalkan kita itu bukan banyakan kita yang ambil dari mereka, tapi mereka yang ambil ilmu dari kita. Jadi kita yang istilahnya apa sih yang udah kita pelajarin di Indonesia ini yang bisa kita sebar ke dunia gitu. Terus kalau untuk yang ketiga, impact ke global scale gitu. Kayak yang kita bilang tadi dari awal, kalau misalkan Global Volunteer ini itu based on SDGs. Jadi kita membantu PBB untuk mencapai dunia yang aman, dunia yang damai, dan dunia yang tentram di 2030 nanti. Gitu. Banyak loh teman-teman benefitnya.
0: Banyak banget, jadi ya ini bisa dipikirkan lagi teman-teman ya. Apalagi yang sekarang bisa pergi selama 1,5 bulan ya. Karena 1,5 bulan ya untuk kepergiannya sendiri.
1: Atau boleh pilih ya, ada bisa 4 minggu, bisa 6 minggu, bisa 8 minggu. Itu sesuai sama project yang kita pilih tuh apa.
0: Oh, sesuai sama project yang kita pilih. Baik. Nah, Priyanka tahu masalah ISEX ini dari mana nih? Kayak kamu kan maba ya, kayak baru semester 2, masih imut-imut kinyis-kinyis banget nih ya. Nah, ini taunya dari mana?
2: Aku sih taunya dari Instagram ya.
0: Instagram.
2: Kita kan sering scrolling kan. Terus emang ISEX tuh marketingnya, wih, emang
0: marketingnya.
2: Iya, emang kenceng banget kan, jadi kayak ISEX lewat lagi, ISEX lewat lagi
0: di sini.
2: Bener ya, banget. Okay. Jadi teman-teman juga banyak gitu kan yang ikut-ikut daftar-daftar gitu. Oh, aku juga mau deh. Jadi aku penasaran kan apa sih ISEX, emang lengkap juga di medsosnya kan kayak tentang ISEX gitu. Jadi kayak ya udah aku daftar gitu.
0: Oh, ada perbedaan enggak sih Priyanka, kayak maksudnya awalnya sebelum kamu masuk ISEX ini sama setelah kamu kayak beberapa tahun ya, hampir 1 tahun lebih masuk ISEX ini?
2: Oh, beda banget sih kalau di aku, karena aku dulu masuk hukum itu ya aku belum pinter banget buat komunikasi gitu ya, tapi sekarang aku emang belajar banget gitu. Jadi aku tahu cara komunikasi dan aku ya banyak cobalah ya, aku bisa tampil di depan orang-orang gitu kayak sekarang juga gitu kan. Emang banyak banget sih benefitnya.
0: Emang banyak banget ya. Dulu sempat kepikiran gak sih kalau kamu bakal ikut kayak ikut organisasi mahasiswa? Ini salah satu organisasi mahasiswa gak sih?
2: Iya.
0: Pernah kepikiran gak?
2: Pernah sih, tapi aku
0: tapi bukan ISEX.
2: Iya. Kayak ikutin yang ada aja lah gitu. Yang penting kan kuliah gitu kan. Tapi ternyata emang
0: apa yang bikin kamu berpikir kayak jam in kesini lucu nih kayaknya?
2: Iya, karena kayak aku ngelihat ini kan based English juga kan, terus masih internasional, emang gede gitu kan Isaac itu kan, bukan di Unsri doang. Jadi kayak aku minat banget nih, interest banget. Terus pas pas sampai di tahap-tahap seleksinya itu kan banyak ya tahap seleksinya kan. Pas udah di tahap seleksi keberapa di leaderless group discussion gitu kayak wah, I feel like this is my place gitu.
0: Oh, dan ternyata, ternyata emang, dunia abang
2: iya,
0: nih,
2: iya, kan?
0: Yeah. It's okay, it's okay. Oh, jadi emang kayak gitu. Eh, tapi kalau ngomongin masalah cara masuknya nih ya, itu ada berapa tahap sih yang harus dilewatin?
2: Itu ada kira-kira 4-5 tahap lah gitu ya. Yang pertama daftar dulu, of course gitu kan. Terus kita bakal ikutin semacam seminar gitu ya, namanya Youth Today X Join Isaac gitu. Terus ada juga personal assessment survey ya abis itu. Jadi kayak kita tuh isi survei tentang diri kita sendiri, motivation, terus kayak tentang apa aja sih gitu yang kelebihan dari diri kita gitu, dan banyak sebanyak lagi kan. Terus habis itu baru leaders group discussion yang aku bilang tadi itu kayak kita dikasih study apa ya, study case gitu-gitu kan. Terus habis itu baru interview gitu.
0: Kamu kemarin ingat gak study kasus kamu apa?
2: Study case-nya tuh emang di sekitar Isaac tuh lah sih.
0: Ah, jadi memang sekitar kalian dikasih study kasus terus kayak oh how you solve it gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oh, I see. Tapi kalau misalnya sebelum berangkat gitu-gitu, kalian kayak dikasih materi dulu gak sih? Atau kayak kalian menyiapkan sendiri?
1: Iya, of course, kita ada namanya tuh OPS atau Outgoing Preparation Seminar. Kita di situ nyiapin seluruhnya, bukan cuma preparation English doang atau preparation diri doang, tapi dari dokumen semuanya kita yang ngurus gitu. Terus nanti juga kita kasih tahu kira-kira di negara ini tuh kamu bolehnya apa, nggak bolehnya apa, kayak gitu-gitu.
0: Ya.
1: Pokoknya udah kita siapin semua, udah tinggal berangkat aja.
0: Marketing banget. Oke. Nah, tapi orang-orang maybe bakal berpikir, "Oh, ini buat anak Unsri doang." Tapi sebenarnya apakah ini untuk anak Unsri doang kah?
1: Enggak, terbuka kok. Bahkan dari umur 18 sampai 30, mbak-mbak yang udah kerja mungkin itu tuh masih bisa.
0: Oke, jadi ini terbuka untuk umum ya sebenarnya, bukan cuma kayak oh mentang-mentang sore hari ini Isaac ini Unsri ya. Buat anak-anak Unsri doang enggak ternyata ya.
1: Enggak. Wow. Mungkin ada teman-teman yang dengar dari univ lain, dari UMP, dari BINUS, dari UMP dan lain-lain gitu, dari universitas-universitas yang lain, boleh ya.
0: Banyak ya, seluruh universitas di Kota Palembang nih ya.
1: Iya, ikutlah.
0: Sumatera Selatan deh gitu kan. We never know ada universitas apa aja. Kita absen satu-satu boleh deh ya. Tapi kalau misalnya pun mereka mau daftar nih, apakah misalnya setelah daftar mereka bisa langsung masuk dan join ke Isaac, ataukah juga bakal ada bakal ada beberapa tahapan yang dibilang kayak Priyanka tadi dulu nih baru boleh join?
1: Beda lagi, kita tuh beda projectnya. Kalau istilahnya global volunteer itu prokernya Isaac gitu. Nah, join Isaac itu menjadi Isaac member nih kayak kita, kayak temen-temen gitu. Jadi nanti misal nih teman-teman yang udah global volunteer, yang udah volunteeran ke luar negeri mau ikut lagi untuk join Isaac, bisa banget.
0: Even tuh mereka bukan mahasiswa Unsri?
1: Kalau itu belum, kalau iya
0: dibicarakan dulu
1: masih dibicarakan dulu karena kita masih Isaac in Unsri, kecuali nanti kalau udah jadi Isaac in Palembang.
0: Tiba-tiba buka cabang. Oke. Sejauh ini negara apa aja, negara mana aja yang udah pernah didatengin sama orang-orang volunteer dari Isaac in Unsri?
1: Dari Polandia.
0: Polandia.
1: Polandia, terus Thailand, Vietnam.
0: Terus mana lagi tuh? Oke, boleh dikasih bocoran.
2: Oh iya, India.
0: India. Baik ya. Bocoran dari panitia. Baiklah ya. Nah, teman-teman berdua, buat kamu yang udah WhatsApp ke kita di 0816 11 06 916, ada juga yang di Instagram kita, nanti bakal kita jawab bareng-bareng ya. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: di kota kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

0: balik lagi di 91,6 Pro 2 Radio Palembang. Teman Pro 2 masih bareng sama Irena Jali ya, dan teman-teman dari Isaac Unsri. Nah ya, jadi mereka tadi udah ngobrolin soal volunteer yang bakal ada di bulan Juli nanti ya. Tapi kalau misalnya daftarnya sekarang masih bisa gak?
1: Masih bisa, bisa dong.
0: Oh, masih bisa, dibuka pendaftarannya sampai kapan tuh?
1: Sampai 11 Juli.
0: Sampai 11 Juli? Perginya tanggal berapa?
1: Perginya nanti kita bisa lihat di websitenya, bisa perginya Agustus, bisa perginya September atau Oktober. Pokoknya sesuai proyek apa yang kalian pilih dan negara apa yang mau kalian tuju.
0: Oke, syarat yang harus di siapkan kalau mau daftar nanti apa aja tuh?
1: Mungkin yang pertama banget itu kurikulum vitae dulu. Terus habis itu, habis dari situ nih, misal udah apply, kita bakal siapin siap paspor, asuransi, visa, dan lain-lain gitu. Tapi yang pertama benar-benar CV dulu.
0: CV dulu ya,
1: ya. Karena kita bakal bantuin abis itu nge-apply projectnya.
0: Oke. Teman-teman dua itu ya. Nah, buat kamu yang mau kepoin lebih jauh, boleh dikepoin di Instagramnya aja. Di mana?
1: Di lead.withunsri. Nah, nanti ada postingan yang dipin. Bisa lihat di situ gimana step-stepnya, tata caranya, negara-negara apa aja yang lagi avail.
0: Nah, gitu. Di situ tuh teman pro 2 ya. Oke, karena aku tadi udah janji mau jawabin pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0816 1106 ya, dan juga DM Instagram kita. Mau jawab dulu pertanyaan dari Vina di Bukit Kecil. Halo, selamat sore Kak. Mau tanya dong, apakah program volunteer ini berbayar atau boleh ada beasiswanya? Nah, kalau misalnya berbayar, dari berapa ke berapa paling gedenya?
1: Kalau kita itu kan non-profit organization ya Kak. Jadi kita project-project yang kita kasih itu rata-rata self-funding gitu. Nah, untuk biayanya itu sebenarnya masih
0: affordable ya?
1: Affordable kalau untuk hitungan ke luar negeri ya. Harganya mau disebutin?
0: Boleh.
1: Oh, oke.
0: Siapa tahu ada yang mau nabung pelajar.
1: Oke, ya. siap. Nah, untuk harganya sendiri itu 1,3. Sebenarnya tergantung sih Kak, ada negara yang bahkan projectnya tuh 0 rupiah.
0: Iya,
1: di Turki. Turki, kalau kamu ke Turki, rata-rata proyeknya itu 0 rupiah. Kalau ke Asia itu rata-rata 1,3, 1,6. Ada juga kalau ke Eropa itu rata-rata 3 jutaan.
0: Gitu. Oh, itu enggak gede ya. Maksudnya kayak kalian ke Eropa dengan duit 3 juta loh.
1: Tapi itu tuh tapi emang belum tiket pesawat. Kan sekarang aftur mahal ya, Kak. Jadi biasanya tuh mahalnya emang di tiket pesawatnya karena biaya project itu udah ngeakomodasiin semuanya dari makan, tempat tinggal, terus transportasi kita selama di sana. Jadi exactly sebenarnya worth it banget.
0: Iya, 3 juta kamu bisa tinggal di Eropa 1 bulan ya. Tinggal bikin ongkosnya aja sih sebenarnya. Baik. Semoga menjawab pertanyaan Vina ya. Oke, mau pindah dulu ke DM Instagram kita. Gak susah ya. Oke. Nah, ini ada Raka di Kertapati. Sore Rin, mau tanya dong, skill paling penting yang harus dimiliki buat ikut Global Volunteer apa?
1: Skill yang paling penting itu sebenarnya PD, percaya diri, terus komunikasinya bagus. Kalau Inggris tuh istilahnya tadi daily conversation aja udah bisa. Tapi kalau dari awal udah pede, terus dari awal komunikasinya juga udah bagus, itu bisa kita asah lagi yang lainnya.
0: Oke, gitu bisa sih. Dibicarakan ya yang lain-lain. Oke. Baik. Ada di 0856-0981 sekian, nggak mungkin dong terus sebutin semua ya. Oke, mau tanya dong Ring, kalau untuk pemberkasan apakah semuanya juga dibantu, termasuk juga paspor dan lain-lain?
1: Of course, nanti dari kita ngebantu banget, literally kita bener-bener ngebantu, nggak mungkin kita lepasin kalian sendiri gitu. Dari bahkan dari kalian apply nyari project itu udah kita bantu. Sampai kalian terbang itu nanti kita bantu juga. Gitu,
0: jadi emang dibantuin semuanya teman Pradua. Yang penting mau aja dulu ya. Jadi buat kamu yang penasaran atau juga kayak pengen volunteer tapi bingung juga gimana caranya, gimana daftarnya, langsung aja kayaknya kamu bisa join ke ISEC ya. Jadi mereka juga buka volunteer ke luar negeri, bahkan ya untuk beberapa bulan ke depan mereka juga bakal memberangkatkan kayak haji aja ya. Kayak bakal ada keberangkatan juga di beberapa negara juga ya. Selain di Vietnam ada di mana lagi?
1: Ada banyak, di Malaysia ada, Mesir ada, terus Thailand ada.
0: Oke, di Mesir ada? Siapa tahu ya operator kita mau nih.
1: Asia, Eropa, Afrika semua ada.
0: Oh semuanya ada. Oh, boleh banget tuh teman Pro 2 kalian kepoin Instagram yang udah disebutin ya sama Safira tadi. Last but not least, kasih alasan dong kenapa sih teman-teman di Kota Palembang ini harus ikut kegiatan volunteer?
1: Karena kita semua tuh cuman punya kita, guys. Mungkin kalian melihat negara-negara lain tuh kayak oh enak aja gitu, seneng gitu kan. Padahal banyak mereka yang masih terpencil juga, yang masih istilahnya kasihan juga gitu. Nah kita yang sekarang udah dapat pendidikan yang bagus di Indonesia, saatnya untuk gerak gitu, ngasih kualitas pengajaran yang baik juga ke orang-orang yang di luar gitu. Karena ya kita nih pemimpin masa depan ya, bisa dimulai dari sekarang geraknya.
0: Dari Saktira. Kalau Priyanka gimana?
2: Alasannya yang pasti untuk developing diri sendiri gitu ya. Karena pastinya kalau ikut volunteer apalagi ke luar negeri itu kan kita nemuin diferensi di culturalnya gitu ya. Yang pastinya perbedaan budaya, terus cara ngomongnya dan yang lain-lain gitu. Jadi banyak banget.
0: Oke, teman berdua ya. Itu tadi obrolan sore ceria kita ya. Enggak kerasa udah mau jam 5, teman berdua. Terima kasih banyak ya buat Priyanka, buat Safira juga, teman berdua ya. Semoga obrolan kita sore hari ini juga membuka kayak pikiran kamu juga dan juga kayak berguna buat kamu yang penasaran tentang dunia volunteer ya. Boleh dikepoin aja di Instagram mereka pastinya ya. Langsung aja DM bisa enggak ya?
1: Bisa.
0: Bisa. DM bisa, teman berdua, dan buat kamu yang tertarik volunteer ke luar negeri atau maybe kamu pengen punya pengalaman lebih banyak nih seputar dunia volunteer, boleh banget join ke ISEC Indonesia ya, daftar aja ke mereka. Yes, sore ceria sampai sini dulu ya. Aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Nanti kita bakal balik lagi di sore ceria yang berikutnya pastinya dengan narasumber yang berbeda, dengan acara yang berbeda juga pastinya. Tapi untuk minggu kali ini sampai sini dulu. Aku Erin Azali dan juga
1: Safira
2: dan Priyanka.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zali sore hari ini kayaknya ya. Keadaan kota Palembang gimana sore hari ini? Aku bakal melihat dulu pantauan CCTV di kota Palembang karena sore hari ini kayaknya teduh teman Pro 2 ya. So kayaknya kalau dilihat di pantauan CCTV kota juga, yang rame adalah di Kambang Iwa seperti biasa ya, tempat kuliner semua orang. Jajan-jajan di Kambang Iwa tuh enak teman Pro 2 karena banyak banget ya jajanannya, mulai dari dimsum-dimsum ya, terus juga cemil-cemilan, bahkan baju juga ada ya. Terus juga kalau kita lihat di beberapa persimpangan teman Pro 2 yang biasanya macet tiap hari, itu kayaknya hari ini gak terlalu macet ya, terlihat dari beberapa CCTV itu di simpang 5 DPRD provinsi itu nggak terlalu macet banget, padat doang karena memang banyak orang yang rekreasi ya. Nah tapi parkiran Palembang Icon banyak banget memang mobilnya, sampai keluar-luar ya orang-orang parkir teman Pro 2 ya. Namanya juga di Palembang ya, kalau pantai mah nggak ada, tapi kalau mall nah itu jadi pilihan utama ya. Tapi selain mall juga banyak juga tempat-tempat yang menawarkan kuliner-kuliner enak ya teman Pro 2. Karena menurutku kalau masalah jajanan di kota Palembang mah gak ada matinya.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Ya.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kau akan
0: dipidana. Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Kelompok Isik Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dan disambung dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah setia bersama kami di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami segenap keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, Guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai aja sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Pro 2 bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopik Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan Urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info Pro 2.

lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Kan semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salman Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu

Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindieri ya, bisa langsung aja proindieri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Dari kawasan Jalan Raden nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Selvian bakal nemenin kamu malam hari ini ya. Agak aneh ketika mendengarkan suara sendiri. Tapi semoga kamu juga enggak merasa aneh ya ketika ada hal-hal random yang kamu temui sepanjang jalan yang kamu lihat atau ketika kamu sedang berkomunikasi, sedang berinteraksi dengan sesuatu, dengan seseorang. Khususnya di hari Minggu ini teman berdua. Jadi hilangkan itu semua, lupakan itu semua. Kalaupun memang ada, nikmati dulu deh hari Minggu malamnya kamu di Prodi FM Palembang. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai nanti di pukul 24 bareng sama Selvian. Lagu yang pengen kamu dengerin boleh kamu spill ya. WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Juga bisa DM melalui Instagram di Prodi 2-2-nya angka RR Palembang. Teman Prodi juga bisa kirim komentar kamu atau juga drop komen kamu, kasih tahu lagu apa sih yang pas banget sama suasana hati kamu malam hari ini melalui aplikasi RRI Digital di kolom live chat Pro 2 RRI Palembang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

93,6 Pro 2 FM Palembang. Teman terbaik kamu, Senopati Indrain, teman Pro 2. Udah dengerin tadi dari Jordan Susanto, nemenin kamu malam hari ini, hari Minggu yang lagi chill aja, atau yang lagi buru-buru, mungkin mau ke satu tempat, teman Pro 2. Baru ingat ternyata ada janji jam 8, tapi ternyata udah lewat 25 menit jam 8 malam, tapi kamu baru otw jam sekarang. Jangan lupa ya, minta maaf, kasih tahu alasannya kenapa sampai bisa telat. Ternyata telatnya gara-gara udah pergi dulu sama yang lain. Wah. Atau gara-gara hari Minggu kamu tuh totalitasnya adalah tidur seharian. Wah, itu harusnya dapat ini sih, dapat piala ya, dapat penghargaan tahun Pro 2. Deril banget kamu menghabiskan hari libur kamu itu untuk rebahan. Jadi dengan tidak melakukan apa-apa. Itu tidak apa-apa ya, jangan merasa bersalah ya, jangan merasa berdosa. Yang penting, entar ketika tidur di malam hari, kamu bisa tidur dengan pulas, bangun pagi tepat pada waktunya. Karena kalau hari Minggu kita seharian tuh kayak cuma tiduran aja, malamnya jadi susah tidur gak sih teman Pro 2? Walaupun dibilang kita tuh kayak udah punya jam sirkadian tubuh, tapi namanya kalau seharian tidur, malam itu bakalan susah buat tidur. Pernah ngalamin gak sih? Ini langsungnya bikin kamu jadi tim yang anti banget ya buat tiduran seharian selama hari libur, apalagi hari Minggu kayak gini. Tapi gak apa-apa ya, mau besok hari Senin, mau besok hari Selasa, toh hari Rabunya udah libur, jadi gak apa-apa deh ya. Mau ngapain kamu aja teman Pro 2, yang penting gak stres. Apalagi di tengah gejolak apa? Ya gejolak dunia, kemudian juga perekonomian yang setiap hari tuh nonton berita tuh dolar naik, dolar naik, dolar naik. Walaupun kita nggak belanja pakai dolar, teman Pro 2, tapi kamu juga termasuk salah satunya mungkin udah mulai ngerasa mie ayam favorit kamu udah mulai naik harga. Tapi walaupun ada beberapa yang udah mulai ngerasa banget nih ya, tempat makan favorit kamu, tempat tongkrongan kamu, ataupun juga jajanan favorit kamu, bahkan harga-harga kebutuhan pokok ada yang naik teman Pro 2. Cuma kok sekarang tuh orang masih tetap belanja gitu ya teman Pro 2 ya. Kayak ngelihat kafe-kafe itu selalu penuh, ada aja gitu ya. Terus ngelihat Car Free Day rame banget sama pedagang-pedagang. Terus kayak ngeliat di kawasan KAI itu juga rame banget kan, pedagangnya rame, pembelinya rame. Terus juga ada aja kedai-kedai baru dibuka, ada aja franchise baru dibuka. Nah, padahal kalau ngelihat pemberitaan katanya lagi krisis, lagi resesi, PHK. Nah, terus ada yang bilang kayak gini, ah perasaan ekonomi kita baik-baik aja deh. Nah, ini dia nih yang bakal aku bahas teman Pro 2. Lagi ada yang namanya istilah lipstick effect. Nah, sebenarnya ini apa sih lipstick effect ini?

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

90.6 Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Jadi ada yang bilang, katanya orang-orang tuh kan sekarang banyak yang kayak jor-joran banget ya sama kebutuhan tersier. Wah, berarti sandang pangan papannya udah pada beres dong ya. Secara yang primer udah, berarti tinggal sekunder, tersiernya, apalagi yang tersier kan. Nah, padahal sebenarnya tahu nggak sih teman Pro 2, ini adalah lipstick effect. Jadi ini fenomena di mana orang itu justru ngeluarin duit untuk hal-hal sekunder ketika kondisi ekonomi itu sedang sulit gitu. Misalnya beli skincare, beli lipstick gitu ya, beli jajanan yang viral, nonton konser, beli blind box, apapun yang apa, intinya nyenengin hati, itu dia sih kuncinya. Jadi yang penting tuh bisa nyenengin hati aja dulu. Dan ini diperkuat sama Alexander Varvarenko yang menulis dalam The Psychology Playbook. Dia bilang bahwa ini kayak sebuah bentuk terapi belanja gitu, terapi belanja. Jadi pembelian itu kayak ya jadi sebuah benteng kecil dari serangan stres dan ketidakpastian. Kamu ada yang ngerasa kayak gini gak sih teman Pro 2? Jadi kayak semua kebutuhan sekunder itu, walaupun sebenarnya udah terdesak banget nih, udah kehimpit banget nih, udah tersudut banget nih, tapi kayak ya mau gimana lagi? Kayak dengan beli lipstick baru, kayak bisa menikmati jajanan viral, atau mungkin beli kopi favorit yang harganya di atas 25.000, atau bahkan beli blind box gitu. Itu bisa bikin kamu happy dan paling enggak bikin kamu jadi bisa dapat pelarian dari stres. Stres akan apapun itu ya, entah stres dengan kehidupan lingkungan sekitar kamu, kamu yang lagi struggling sekarang, ataupun juga ngelihat gejolak yang ada di seluruh dunia, ngelihat berita, jadi kayak yang, ha, aku butuh banget nih bikin sebuah benteng gitu ya, benteng kecil untuk bisa menahan serangan dari stres ini gitu. Dan kalau ngomongin lipstick effect, jadi lipstick effect sendiri ini pertama kali diperkenalkan untuk ngejelasin kesuksesan industri kosmetik sebenarnya ya, selama krisis Great Depression di tahun 1930-an. Jadi ketika itu penjualan kosmetik itu meningkat sampai 25%. Nah, di kemudian hari para peneliti juga menemukan pola yang serupa ketika krisis terjadi. Contohnya di tahun 2008. Jadi awalnya riset itu nunjukin kalau lonjakan kosmetik dan barang kecantikan itu punya kaitan sama utilitas, seperti perempuan itu mau mengamankan jodoh setiap terjadi krisis. Nah, tapi kemudian hari mayoritas peneliti mereka sepakat kalau sebenarnya ini lebih kepada soal perasaan aman, walaupun hanya secuil gitu, hanya sedikit, hanya sebentar. Tapi yang lebih banyak dimainkan di sini adalah faktor psikis. Nah, dan ternyata lipstick efek ini bukan hanya terjadi pada perempuan. Ya, mentang-mentang ada kata lipstick gitu, kan identik tuh sama perempuan. Jadi lipstick efek ini juga bisa kena laki-laki dengan barang-barang yang berbeda udah pasti. Bukan berarti laki-laki juga beli lipstick. Karena kan kayak misalnya laki-laki mungkin beli perangkat otomotif, misalnya beli helm yang mirip kayak punya si Jungkook BTS misalnya, atau kesenangan-kesenangan lain gitu ya, beli kayak mobile, untuk mobile gym misalnya. Nah, jadi lipstick effect itu kayak little treat culture. Ketika keberhasilan bisa ngebeli jajanan viral, bisa beli makanan favorit, bisa beli mainan lucu, itu bakal ngasih kita perasaan bahwa semuanya masih terkendali gitu ya. Belum lagi akses finansial yang semakin terbuka, kayak layanan apa? Paylater. Jadi budaya lipstick effect ini tuan Pro 2 semakin menggila saat ini, khususnya di kalangan anak muda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
3: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
2: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
3: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
2: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
4: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
3: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
5: Oh, oke kak. Maaf ya, saya protes ya uang cashnya.

Dan ini remix bareng sama Jennie from Blackpink, rilisnya 2026 ini, tahun Pro 2. Ngerasain mungkin teman Pro 2 juga ya, tahun 2021 sampai ke 2026 ini banyak banget hal-hal yang terjadi yang kemudian akhirnya sekarang bikin kamu kayak yang kamu ada gak sih teman kamu tuh yang kayak komentar kayak gini, udah gak usah terlalu nyimpen-nyimpen duit katanya gitu, toh bentar lagi perang dunia ketiga gitu katanya gitu ya. Ya udah kalau kamu pengen beli kopi aja. Kalau kamu pengen beli ini aja gitu. Bukan mau bilang itu menyesatkan ya. Itu salah satu contohnya lipstick effect teman Pro 2. Jadi ini lebih kepada urusan psikis ya. Gak peduli gendernya apa, gak peduli dia kaya atau tidak kaya, kaya atau apa, papa, kaum papa. Dunia boleh bergejolak, tapi biarlah ya. Dunia bergejolak, yang penting seneng-seneng dulu deh, supaya gak stres gitu ya. Ibaratnya mau besok kayak gimana, yang penting untuk saat ini aku gak stres dulu deh. Gitu tahun Pro 2, itu lipstick effect ya. Dan kalau sebenarnya gini, kalau kita ngomongin kita kaitan dengan ilmu ekonomi, harusnya mungkin berpikir secara rasionalnya tuh kayak gini. Kalau kamu gak punya duit ya jangan boros gitu kan. Kalau kamu gak punya duit ya jangan boros. Kalau kamu gak bisa bayar cicilannya ya jangan pay later gitu. Bahkan hanya untuk beli es kopi gitu. Masalahnya yang menjalani perekonomian itu adalah manusia yang punya hati, punya emosi, gak cuma punya rasio ya. Jadi kayak mungkin kalau sekarang lihat lipstick effect ini kayak ini orang pada gak rasional banget sih gitu ya. Kadang bukannya spending money, ini malah spending money kayak misalnya investasi ataupun juga beli emas atau apapun itu, nyimpen duit lah ya. Karena kita gak tahu apa yang terjadi ke depan nanti. Tapi ini malah lipstick effect ini sebaliknya gitu. Mereka yang penting hari ini aku happy dulu deh. Yang penting hari ini aku gak stres dulu. Dan itu yang benar-benar terjadi tahun Pro 2 itu. Makanya sekarang kayak orang bilang gini, ini lagi krisis kok mall rame terus ya. Kayak ada aja gitu orang-orang yang bepergian jalan-jalan. Ada juga orang-orang yang masih apa ya, pola konsumtifnya tuh masih ada lah Tuan Pro 2 ya. Tapi pun kalau kamu mau tetap dengan pola konsumtif kamu dengan apa sih, kayak jajanan viral ya, misalnya stres kamu larinya ke makanan, please dukung UMKM ya. Ramaikanlah itu jualan UMKM. Jadi maksudnya beli aja produk-produk mereka gitu Tuan Pro 2. Jadi kayak perekonomiannya muternya di situ, UMKM juga kena gitu kan Tuan Pro 2. Nah, so jadi kalau ngomongin lipstick effect ya, sekali lagi ketika mungkin kita udah tahu ya penyebabnya dari lipstick effect ini apa, kemudian kenapa orang sekarang kayak gini, karena orang tuh banyak yang bilang mereka pengen waras gitu. Memang sih ada orang yang masih tetap bisa dan lebih memilih untuk mengantri konser ya. Tapi di satu sisi ada yang masih ngantri BBM. Ada yang bikin pesta ulang tahun sampai berjilid-jilid dari Bali pergi kemana lagi gitu ya. Tapi ada juga yang masih melayat di keluarganya. Ada yang apa ya? Ada yang mungkin masih harus berjalan kaki puluhan kilometer pergi ke sekolah. Ada yang ikutan maraton ya, lomba maraton dengan membayar sekian ratus ribu atau bahkan sekian juta. Nah, itu karena itu dia tadi nomor 2, ada lipstick effect di sini sebenarnya. Jadi untuk sesama warga, untuk sesama teman Pro 2, kayaknya emang silakan menghibur diri sekali lagi bisa, enggak ada yang salah, tapi yang paling penting di sini adalah gimana kita bisa tetap mengontrol pengeluaran. Jadi walaupun krisis tapi bisa tetap nonton konser ya, yang akhir-akhir ini di Indonesia lagi ramai banget jadwal konser, bahkan sampai akhir tahun, bahkan sampai di awal tahun 2027. Kita jangan denial kalau sebenarnya ekonomi sedang gak baik. Dimana kalau kamu lihat itu banyak yang bilang dolar semakin naik ya, banyak yang masih jungkir balik nyari duit, banyak yang masih jungkir balik nyari kerja. Jadi kalau misalnya pun kamu juga masih bisa tetap have fun, itu dia tadi sih, tetap kamu harus bisa tahu batasan-batasannya ya. Jangan sampai nanti keesokan hari kamu malah nyesel gitu. Yang tadinya pengen menghilangkan stres dengan lipstick effect ini, ujung-ujungnya kamu malah jadi stres beneran.

rasaku apa kita bakal laku. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif cemas.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

lagu yang selalu ngebawa tema sebuah bulan. Apalagi kalau kamu punya sebuah kisah yang sama, yang udah terwakili banget sama lagu yang dipopulerkan oleh Glenn Fredly. Terus dibawain kembali ya sama Debaku Cakar featuring Anet Delicia tahun Pro 2. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bulan Mei ini katanya itu berasa cepet banget. Tiba-tiba aja udah tanggal 24 loh teman Pro 2. Kamu juga berasa gak sih? Cepet banget tanggal 24 tiba-tiba, beda sama kemarin bulan April. Itu berasa lama banget bulan April. Banyak orang merasakan hal yang sama. Nah terus muncullah ya berbagai analisa. Katanya bulan April itu kenapa bisa terasa lama? Karena orang itu udah abis kena euforia Hari Raya Idul Fitri kan. Terus udah banyak pengeluaran di bulan April yang akhirnya juga bulan April itu akan terasa lama banget ya. Sehingga kayak nunggu gajian, yang nunggu pergantian bulan tuh lama banget tahun Pro 2. Padahal bulan April sampai tanggal berapa sih? Sampai tanggal 30 kan. Nah bulan Mei ini sampai tanggal 31 loh tahun Pro 2. Kita nanti masuk di bulan Juni itu hari Senin depan. Masih seminggu lagi lah kurang lebih ya. Nah tapi aku yakin banget bulan Mei ini kenapa banyak orang yang happy. Bukan cuma karena kok tiba-tiba aja udah tanggal 24 gitu ya. Karena bulan ini adalah bulan begitu banyak tanggal liburnya. Wes, sampai-sampai ya banyak juga tuh netizen yang pada berterima kasih sama beberapa orang bukan beberapa ya. Sama beberapa agama di Indonesia yang hari rayanya itu bertepatan di bulan Mei. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 3 ya. 3 yang dirayakan di bulan Mei ini. Dan itu tuh yang akhirnya banyak libur cuti bersama ya. Libur cuti bersama teman Pro 2. Kamu sendiri suka nggak sih banyak hari libur kayak gini? Nggak apa-apa, libur aja dulu. Yang duduk di bangku sekolahan, siap-siap aja ya. Bulan depan itu pasti bakalan jadi hari yang cukup sibuk buat kamu. Cukup penting juga, karena kalau aku nggak salah sih kalau ngelihat kalender pendidikan, bulan Juni itu udah mulai ini ya, ulangan. Apa sih? UTS ya. Ujian, bukan. Pokoknya ulangan kenaikan kelas deh. Sebelum nanti libur panjang ya, tahun Pro 2. Jadi walaupun misalnya nanti ini besok udah banyak libur di akhir pekan, gak ada salahnya juga tuh kalau kemudian diisi dengan belajar lagi, nge-review lagi, ya di-recap lagi deh semua soal-soal latihan ataupun juga mata pelajaran yang mungkin perlu kamu dalamin lagi, perlu kamu ulang lagi, biar nanti pas ulangan nilainya bikin kamu gak pernah ragu untuk meminta reward. Yes. Kalau emang ternyata ya punya kebiasaan gitu deh, kayak yaudah coba buktiin dulu deh kalau kamu pengen sesuatu, buktiin deh sama nilai kamu tuan Pro 2. Nah berarti minggu depan mungkin kamu bisa mencoba untuk masukin jadwal untuk bisa mulai lagi tuh latihan supaya nanti ketika ulangan kenaikan kelas nilai kamu bakal jadi nilai yang sangat memuaskan teman Pro 2.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya. Ini berarti lebih banyak negara dari berbagai kawasan, termasuk Asia dan Afrika, punya kesempatan untuk tampil di level tertinggi. Format grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih 1 atau 2 hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

90.6 Radio Era di Palembang, teman terbaik kamu. Simple Plain, welcome to my life. Kalau ada orang baru masuk ke dalam hidup kamu nih, kamu bakal jadi India sebagai apa? Pemeran utama atau pemeran pendukung? Kamu jadi India sebagai protagonis atau antagonis, atau dia villain nih, teman Pro 2. Wah wah wah. Semua dalam kehidupan ini punya perannya masing-masing ya. Aku jadi ingat sama satu lagu lawas yang kayak gini nih. Ayo yo. Ini kira-kira bakal ada yang ngerilis ulang enggak sih lagu ini ya? Panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Wah gila sih itu lagu, keren banget lagunya teman Pro 2. Jadi emang bener sih, kita semua itu punya perannya masing-masing, apalagi kalau dalam kehidupan kita sendiri ya. Jadi aku tuh sempet baca kayak gini teman Pro 2. Sadar gak sadar, kita itu sebenarnya hidup seperti sedang nulis film kita sendiri gitu. Nah, mulai dari mencari perasaan yang relate, mengulang percakapan, sampai menemukan potongan-potongan hidup. Bahkan di layar televisi, layar film gitu ya. Contohnya kayak gini, gak usah jauh-jauh kalau kamu nonton film. Film apapun itu ya, bahkan film mancanegara, film dari India, film Korea, film apapun itu, karya sineas Indonesia juga, akan ada hal-hal kecil yang kerasa deket banget gitu sama kita. Coba deh, entah interaksi di antara para pemerannya ya, entah dari dialognya, entah mungkin dari plotnya, entah dari latarnya, pasti ada hal-hal kecil yang bakal bikin kamu jadi terasa dekat banget. Itu sebabnya kenapa film itu akan terasa personal bagi seseorang ketika dia nonton gitu ya. Bahkan bagi banyak orang teman Pro 2. Nah, ternyata selama ini mungkin kita gak sadar ya, kita sering, misalnya contohnya dalam satu hari deh, kita tuh sering kayak nyusun cerita di kepala kita gak sih? Mulai dari rencana, ada skenario-skenario yang kita susun di kepala kita sendiri, ya gak sih? Untuk satu hari aja, hari ini aku bakal kayak gini, kayak gitu. Terus juga apa yang perlu aku persiapkan, ini itu gitu ya. Yang akhirnya ternyata dalam satu hari itu kamu akan bertemu ada sosok antagonis ya. Contohnya mungkin kamu bakal nganggap tukang parkir yang marah-marah itu adalah sosok antagonis di situ. Contohnya. Terus protagonisnya siapa? Protagonisnya mungkin ada orang baik yang tiba-tiba mungkin ngebayarin mie ayamnya kamu makan deh misalnya. Beruntung banget. Nah, apa hal-hal kecil yang kemudian ada sosok protagonis di situ teman Pro 2, atau ada pemeran pendukung nih yang selalu bakal support kamu, yang selalu ada buat kamu, atau bakal selalu ngebantuin kamu teman Pro 2. Bahkan hanya untuk satu hari aja kita udah punya skenario-nya gitu ya. Entah skenario yang kita tulis ataupun juga yang di atas sudah menulisnya, tapi kita yang kemudian mengeksekusinya juga nih teman Pro 2 ya. Jadi itu sih sebenarnya. So, mungkin kamu juga lagi nyusun skenario nih kira-kira untuk film besok. Untuk apa sih yang bakal kamu lakuin besok gitu teman Pro 2? Disusun dari sekarang gitu ya. Supaya nantinya enggak ada yang gagal. Tapi apapun itu, pastikan kamu selalu jadi pemeran utama yang biasanya kalau pemeran utama, dialah yang paling berdarah-darah sih sebenarnya. Perjuangannya, ya dia bakal ngerasain gimana melawan sosok antagonis itu. Bahkan biasanya pemeran utama yang paling susah itu adalah gimana dia bisa melawan semua teriakan-teriakan dari kepala dan hatinya sendiri ya. Karena dia selalu berada dalam pilihan, karena semua keputusan yang ada, yang dipegang sama si pemeran utama inilah yang akan menentukan jalan cerita dan akhir dari cerita film itu sendiri.

0: Rini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Pagar satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Walau harinya kamu di Proy 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Salma Salsabil, teman Proy 2 Berharap Pada Timur. Ini dari album perdananya Salma, rilisnya 2025. Gak kerasa udah setahun lebih ya. Tapi dia juga udah punya single baru sih. Buruan deh dengerin. Kalau kamu suka banget sama lirik-lirik lagunya teman Proy 2, judulnya Hacu. Nah itu sih yang pengen aku kasih tahu buat kamu. Enggak sih, udah siap ya buat istirahat malam hari ini? Jangan gak siap. Kenapa kamu gak siap? Mungkin gini, ada orang yang dia gak pernah gerak, gak pernah olahraga. Terus tadi pagi mungkin dibela-belain gitu ya, ikut Car Free Day. Jalannya tuh gak tahu deh berapa kilometer gitu ya. Yang akhirnya sekarang badannya jadi lagi meriang banget nih. Apa sih ke bahasa Indonesianya ya? Kalau aku bilangnya kayak kremeng-kremeng. Nah, kayak pegel-pegel aja tuh, nyilu-nyilu gitu tulang-tulangnya. Gara-gara apa? Gak pernah olahraga, gak pernah gerak. Sekalinya gerak, gak tahu berapa kilometer. Walaupun itu cuma jalan kaki, bukan lari ya. Kerasa banget pegelnya tuh, entah. Otot-otot kamu mulai ini ya, bangun dari tidurnya. Nah, langsung deh, ini bikin kamu jadi susah tidur. Besok pagi udah sembuh kok ya. Besok hari Senin, Selasa, Rabu kami sudah mulai libur juga tahun Proy 2. Jadi it's okay. Mau betisnya mungkin pegel-pegel, pahanya juga ya, yang tadi habis olahraga, yang habis Car Free Day buat perdana, buat pertama kalinya. Yang mungkin juga hari ini nyesel karena gak kemana-mana, gak ngapa-ngapain, itu juga tidak masalah, tidak apa-apa tahun Pro 2. Yang penting besok udah siap lagi untuk mulai beraktivitas. Banyak-banyak ini ya, banyak cara orang untuk menghabiskan hari minggunya sih soalnya, beda-beda. Jadi kalau ngomongin hari Senin, udah pasti banyak juga orang yang punya perasaan yang sama mungkin sama hari Senin. Entah yang mau pacara besok pagi, ada meeting kah, atau udah kebayang, aduh macet lagi. Atau udah gak sabar mungkin mau ketemu sama seseorang hari Senin besok. Pasti kamu punya alasannya ya. Rencananya udah terstruktur banget nih. Tapi gak taunya, karena ini adalah kehidupan dewasa ini, akhirnya gak ada yang ini ya, gak ada yang bisa diprediksi tahun Pro 2. Ada aja plot twistnya kayak gitu. Kalau dulu waktu kecil kayaknya, wah enak banget jadi orang dewasa, ah mudah banget mah jadi orang dewasa, gak dimarah-marah, gak dilarang-larang. Ternyata sama aja ya. Karena emang tumbuh dewasa itu gak selalu berjalan seperti apa yang kita bayangkan pada saat kita masih kecil dulu teman Pro 2. Kan mungkin dulu kita mikir ketika udah besar kita bakal kehilangan apa ya, rasa takut kita yang kita rasain semasa kecil tuh bakal hilang ketika udah gede. Tapi kenyataannya justru rasa takut itu tetap ada, tapi dalam bentuk yang berbeda. Bentuknya apa? Tuntutan hidup. Kalau mungkin tekanan hidup ya. Dulu tuh takut banget, aduh besok ada ulangan bahasa Inggris, aduh besok ada PR matematika mau dikumpulin nih, aduh besok ada maju hafalan nih di kelas nih gitu, aduh besok ada presentasi nih. Nah kalau sekarang beda lagi, presentasinya mungkin bakal ada di depan klien, atau mungkin ada tugas deadline yang mesti dikumpulin ya, atau mesti nyari customer, atau mesti apply kerjaan lagi ke tempat lain. Mesti mikirin cicilan lagi gitu ya. Nah sampai benar-benar pikiran dewasa ini tuh bakalan gak bisa tenang teman Pro 2. Nah kalau ngomongin hal ini, sebenarnya satu lagu yang relate banget sih. Ini dulu dinyanyiin sama, kenapa bilang dulu? Karena lagunya emang udah lama sih, dari album mereka ya, The Blurry Face, itu Blurry Face dari 21 Pilots. Nah Stress Out teman Pro 2. Jadi ini ngomongin lagu yang dinyanyiin sama Josh sama siapa sih? Josh Dan ya, sama si Joseph Tyler. Jadi mereka mengatakan bahwa yang kamu rindukan itu sebenarnya bukan masa kecilnya, tapi versi diri kamu dahulu ketika kecil yang belum merasa terbebani teman Pro 2.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro 2, RRI Palembang.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pro 2 RRI Palembang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, dibalas saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Pagi Teman Pro 2 dimanapun saat ini berada, inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: adalah Radio Republik Indonesia Palembang, Program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Senin 25 Mei 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam non-stop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu ya untuk dengerin Spada yang lebih tematik lagi teman Pro 2. Hari ini di hari Senin bakal ada edisi Kita Indonesia ya, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam non-stop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaAllah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru dalam kehidupan ini. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya. Hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan. Tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon pada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi.
Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala, hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman. Ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik, maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam, apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ilawalan syukuran kasyirun. Barakallah liwalakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. InsyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ternyata ada loh, kisah trofi legendaris yang penuh misteri bernama Piala Jules Rimet. Piala Jules Rimet adalah trofi asli yang diperebutkan sejak Piala Dunia pertama tahun 1930. Namanya diambil dari Jules Rimet, presiden ketiga FIFA. Saat itu, FIFA punya aturan unik. Negara yang 3 kali menjuarai Piala Dunia berhak menyimpan trofi ini selamanya. Pada tahun 1970, Brazil berhasil mewujudkannya dan Piala Jules Rimet resmi menjadi milik mereka. Namun perjalanan trofi ini tidak selalu mulus. Pada tahun 1966, trofi ini dicuri saat dipamerkan di Inggris sebelum Piala Dunia digelar. Beruntung saat itu, Piala Jules Rimet dapat ditemukan di London Selatan. Sayangnya, kisah pencurian kedua tidak berakhir sebahagia itu. Tahun 1983, trofi Jules Rimet kembali dicuri di Brazil. Para pelaku memang tertangkap, tapi trofinya tidak pernah ditemukan. Akhirnya sejak 1974, Piala Dunia menggunakan trofi baru yang kita kenal hingga sekarang. Tapi Piala Jules Rimet tetap hidup dalam ingatan sebagai simbol mimpi, persatuan, dan kejayaan yang mengangkat sepak bola ke panggung dunia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, terus? Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya.

grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

di lampu merah teman bro dua, tapi yang nyebelin adalah ketika traffic light-nya lama banget terus kamu tuh berasa nyangkut di sana ya. Pernah enggak sih kamu pas ngelihat kayaknya duh nih countdown-nya semakin lama ya? Kan ada sampai hitungan 100 sekian, duh. Sementara barisan kamu masih barisan yang ujung-ujung-ujung sana gitu. Dan berasa kalau dapat lampu merah bisa sampai 2-3 kali dengan hitungan yang countdown-nya lama, itu nyebelin banget buat beberapa orang. Ya gak sih teman bro dua? Jangan sebel-sebel lah pagi-pagi. Yang ada malah pagi itu harus lebih cheerful aja. Setuju dong ya. Pagi-pagi lebih ceria, lebih semangat lagi nih untuk mengawal harinya kamu teman bro dua. Apalagi ini adalah awal pekan di hari Senin ya. Mengawali ragam aktivitas kamu buat pekan ini. Eits, tapi tahu tidak langsung keluar ya. Tapi teman bro dua, wah bentar lagi bakal nikmatin yang namanya libur lagi dong. Lumayan panjang dan aku rasa bakal menyenangkan banget gitu kan ya. Ya udahlah, yang jelas kalau kamu lagi pada menyiapkan rencana besok untuk libur panjang, menyambut juga yang namanya Hari Raya Idul Adha gitu. Mungkin kamu punya rencana sendiri teman berdua. Boleh report sama aku deh. Kira-kira rencana libur sepekan kamu nanti itu bakal ngapain aja sih? Aku bakal tungguin di WhatsAppnya Pro FM ya di 0816 1106916 atau bisa banget ke aplikasi kita RRI Digital.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.